Ocapkeun di hiji tempat, Raden Muning Layak di Kusumah, nuju calik bari jeung suka bunga. Anjeuna teh hiji satria nu utama. Satia ka nagara jeung Ibu Rama. Lengser teu lami anjog ka dinya bari jeung ngap-ngapan bakatinggu cape. Sampurasun agan ieu uwa nun. Bagea uwa mangga calik. Haturan agan, haturan. Bagea uwa aya naon siga nu rusuh? Leres agan. Uwa datang mawa beja, uwa diutus ku tuang ibu. Aya nu penting uwa coba kuring bejaan. Langkung ti penting agan. Tuang ibu parantos nimpen ningali jimat nu nelah lalayang salaka domas di langit. Kumargi teu aya anu sanggem ngabuktoskeun. Nya tuang ibu kedah milarian. Mun teu buktos bakal dihukum pati. Aduh. Atuh eta mah bangga kacida wa. Tapi keun bae. Kaula bakal usaha ngabela nu jadi indung. Unjukeun. Keun eta mah bagian kuring. Aduh, nuhun agan, nuhun. Tetela anjeun teh lalaki langit, lalanang jagat. Mangga atuh urang enggal-enggal miang. Tuang ibu parantos ngantos di karaton. Enggalna Raden Muning Layak di Kusumah. Angkat diiring ku lengser angkat buru karaton.